lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Loma Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi kita akan bergabung teman Pro 2 untuk lagu pilihan kamu by Mita nih. Kali ini teman Pro 2, lagu-lagunya itu enak-enak banget. Ada Mita Lestari dengan Cinta Pertama, Diamku, dan juga ada Antara Anyer dan Jakarta. Ini kalau soal domisili gini kita emang gak ini ya teman Pro 2 ya, gak paham nih. Kalau misalnya kamu lagi LDR mungkin antara Sintang dan Pontianak, waduh, itu tinggal bikin bio Instagramnya aja teman Pro 2, SQG PNK. Karena kan dulu pernah gak sih di fase itu, misalnya Bandung BDG, atau Putus Sibau PTU atau PTS ya gitu kan, Putus Sibau. Jadi ini juga lagunya bisa untuk pejuang LDR. Dan for your information teman Pro 2, kita sudah punya WhatsApp official baru ya di Pro 2 RRI Sintang. Silakan aja kalau kamu mau gabung teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0851 6877 6989. Dan stay tune buat kamu teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845.

Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kau bisa patahkan kakiku.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: guys.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ada korelasi antara bentuk bibir dan kepribadian? Jilly Eddy, seorang ahli lipsologi yang telah mempelajari bentuk bibir selama lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa ia menemukan korelasi antara karakteristik bibir dan kepribadian. Bibir berbentuk hati. Wanita yang memiliki bibir berbentuk hati sangat ekspresif, romantis, dan memiliki rasa glamor. Orang-orang ini juga pemikir kreatif dan cerdas. Bibir tipis. Wanita dengan bibir tipis cenderung berprestasi dan sangat bersemangat. Mereka juga benar-benar independen, sangat peduli, cerdas, ambisius, dan peka. Bibir tebal. Jika kamu memiliki bibir tebal, artinya kamu adalah orang yang berenergi dan sangat terbuka, cenderung perfeksionis dalam pekerjaan dan di kehidupan pribadi, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bibir penuh. Orang dengan bibir penuh memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga sangat mendukung orang lain dan sangat peduli. Memiliki bibir macam ini juga artinya memiliki gairah berlebih. Bibir bulat. Wanita dengan bibir bulat lebih vokal dan berani mengambil resiko. Mereka selalu siap untuk petualangan baru.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pom pom.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laling lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laling lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Oke, Tom Produa kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa ya, selain menyapa kamu pagi hari ini, aku juga pengen update info-info terkini, teman Produa. Di peringatan Hari Ini Dalam Sejarah, tanggal 17 September nih, kira-kira ada hari apa nih, teman Produa? Nah, kalau untuk hari ini adalah World Patient Safety Day atau Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang diterapkan oleh World Healthy Assembly pada tahun 2019 melalui resolusi WASS 726 mengenai aksi global untuk keselamatan pasien. Jadi memang peringatan ini tahun kedua dirayakan setiap tanggal 17 September. Hari Keselamatan Pasien Sedunia juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman global akan keselamatan pasien, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam hal keselamatan selama perawatan kesehatan, dan juga mempromosikan aksi global untuk mencegah juga mengurangi resiko yang dapat dihindari dalam perawatan kesehatan. Nah, tentunya teman Produa, kalau kita lihat kan memang dari tahun 2019 ya, itu tuh masa-masa pandemi COVID-19 yang semakin mempersulit situasi saat itu. Karena untuk Monica pribadi sebagai penyintas COVID juga, teman Produa dan keluarga juga sempat kena. Waktu itu benar-benar rentan banget ya. Jadi emang tujuan dari peringatan ini tuh sebenarnya sebagai bentuk untuk kita merasa bisa diselamatkan juga melalui penyediaan perawatan kesehatan yang aman tentunya. Teman Produa, buat kamu yang mau kepo, mau nanya-nanya juga boleh ya di WhatsApp terbaru kita di nomor 0851-6877-6989, dan bisa melalui aplikasi RR Digital dan Instagram kita di @rr_produasintang. Lagu-lagu asik akan hadir kembali dari Standing Next to You by Jungkook.

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.
2: 90.7 Pro 2 FM Sintang.
3: Pro 2 FM. Teman Pro 2 kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih ngomongin seputar hari perawatan pasien ya, dan mana juga sebenarnya untuk peringatan ini tuh memiliki seruan aksi untuk beraksi, teman Pro 2. Yang pertama adalah ibu hamil yang mendeteksi waktu persalinan, di mana konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai cara mengurangi resiko keselamatan selama masa kehamilan dan juga mendekati waktu persalinan. Dan tentunya suami atau pendamping keluarga juga komunitas ya, harus disuarakan pentingnya perawatan ibu dan bayi baru lahir dan aman dan juga bermartabat. Dan selanjutnya adalah tenaga kesehatan, di mana kembangkan kemampuan kamu sebagai nakes untuk memberikan perawatan bagi ibu dan bayi baru lahir yang aman dan juga bermartabat, dan pastinya memimpin pemimpin perawatan kesehatan dengan manajer fasilitas kesehatan yang baik. Ciptakan lingkungan yang menunjang terwujudnya perawatan bagi ibu dan bayi baru lahir yang aman dan bermartabat. Kemudian pembuatan kebijakan dan juga manajer program, di mana prioritaskan teman Pro 2 keselamatan dan juga pelayanan bagi ibu dan bayi, khususnya yang baru lahir ya, untuk bertindak yang lebih baik, dan tentunya untuk sistem perawatan kesehatan yang lebih aman. Dan itu di teman Pro 2 untuk sedikit penjelasan ya, dari hari patient safety day atau juga hari pasien sedunia yang juga dikhususkan pada tahun 2026 kali ini adalah untuk meng-highlight atau juga untuk memprioritaskan ibu dan juga bayi baru lahir. Nanti kita bakal kembali di pukul 9 untuk Asta Cita Kita, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

0: Kamu pasti pernah makan stroberi kan? Warnanya cantik, rasanya manis asam, dan semua orang sepakat itu buah beri, iya kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir stroberi itu the real berry, kamu bakal kaget. Karena ternyata yang masuk kategori berry justru pisang. Secara ilmiah, buah yang disebut berry adalah buah yang tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium. Dan bijinya ada di dalam daging buah. Nah, pisang memenuhi semua syarat itu. Sementara stroberi, dia punya banyak ovarium di satu bunga. Alias dia cuma pura-pura jadi berry. Lucu ya? Buah yang bentuknya kayak bukan berry, malah berry beneran. Dan yang kelihatannya berry, malah bukan. Dunia botani emang suka kasih plot twist yang kayak gini. Jadi lain kali kalau kamu makan pisang, ingat kamu lagi makan buah berry sejati.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Tengah Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya di pukul 9 ini cuaca alhamdulillahnya sudah mulai cerah ya, Tengah Pro 2. Tapi aku berharap juga situasi atau mungkin juga cuaca bisa kembali mendung, bisa kembali turun hujan, Tengah Pro 2. Kalau aku mah sekarang gak apa-apa, Tengah Pro 2. Kalau misalnya pulang kerja, berangkat kerja, hujan, yang penting bisa membantu memadamkan kebakaran atau mungkin juga titik-titik panas, titik-titik api yang ada di beberapa lahan atau mungkin hutan yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Semangat juga buat para relawan, baik itu relawan karhutlah, relawan kesehatan, buat teman-teman yang juga selalu menjadi volunteer, moga-moga aja apa ya, bisa dibilang tuh menjadi berkah, menjadi niat baik, hal baik, teman Pro 2 yang pastinya juga bisa memotivasi orang-orang juga untuk turut membantu dan juga peduli terhadap lingkungan kita. Sambil ngopi, Tengah Pro 2, atau mungkin sambil breakfast, sambil ya apapun aktivitas kamu pada pagi hari ini, aku mau spill di Asta Cita kita. Seperti biasa kalau hari Kamis itu spesial, kita bakal ngebahas tentang anti narkoba. Sebenarnya kalau ngomongin narkoba itu tuh suatu hal atau mungkin materi penjelasan yang udah familiar banget dari kecil, dari sekolah, Tengah Pro 2 udah kita dengerin. Tapi tahukah kamu memang terkadang ada beberapa indikasi-indikasi kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan, mungkin kita beli di apotek, tapi ternyata mengandung zat-zat adiktif begitu. Jadi ini penting banget, makanya kalau misalnya dokter tuh bilang harus sesuai dengan resep dokter, dan kalau kamu beli ke apotek harusnya memang nggak bisa diperjualbelikan, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya mau beli obat atau mungkin juga konsumsi herbal begitu, teman Pro 2, sebaiknya memang di apotek-apotek terdekat, teman Pro 2, karena kita nanti bakal dapat edukasi juga dari farmasinya dan apotekarnya, teman Pro 2. Dan pastinya kalau kamu ngoplos obat itu bahaya banget. Sebenarnya bahaya untuk kesehatan kita pribadi juga gitu, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas bahayanya bagaimana, juga tips mungkin untuk kamu yang pegelinu, capek, pengen minum obat, ya harus resep dokter gitu. Sebaiknya memang ke dokter, teman Pro 2. Kalau asumsi-asumsi kayaknya aku cuman demam, kayaknya aku cuman ini dan itu gitu kan, tapi ternyata sakit-sakit lain itu juga susah begitu. Atau mungkin minum obat yang memiliki zat adiktif dengan dosis yang cukup banyak, jadi itu juga berbahaya untuk kesehatan kita pribadi. Nanti kita bakal bahas, tapi kita dengarkan dulu satu lagu yang belakangan aku lagi suka dengerin nih, teman Pro 2. Ada Sabrina Carpenters dengan lagunya Please Please Please, teman Pro 2. So stay tune buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kalau kita bahas bagaimana sih dampak dari obat-obatan tanpa resep dokter, teman-teman perdua, pastinya adalah kerusakan lambung, kerusakan ginjal dan hati, resistensi obat menutupi gejala asli, dan juga ketergantungan dan overdosis. Nah, ini yang paling bahaya, teman-teman perdua. Kalau penggunaan obat penenang dan juga pereda nyeri berlebihan tuh bisa memicu kecanduan fisik, psikologis hingga overdosis yang mengancam nyawa. Jadi memang banyak sekali ya, teman-teman perdua, resiko mengkonsumsi obat bebas tanpa resep dokter. Yang pasti juga kamu perlu banget, teman-teman perdua, untuk langsung berobat sih. Apalagi kalau misalnya nyeri nih. Kan sekarang tuh kayak antibiotik dan lain sebagainya tuh tidak bisa dikonsumsi tidak menggunakan resep dokter, teman-teman perdua. Jadi kalau misalnya kamu sampai overdosis, ketergantungan, teman-teman perdua, itu udah ada zat adiktifnya dan bahaya juga untuk kesehatan kita. Jadi tetap perhatikan ya, teman-teman perdua, untuk rasa sakit kamu tuh sebaiknya juga langsung ditangani sama para ahli di bidang medis.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Oke, teman Pro 2 kembali bersama Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pukul 9.51 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya mungkin recap dari aku ngomongin soal obat racikan tanpa resep dokter tuh memang bahaya banget ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya punya zat adiktif. Nah, itu mungkin masih ada relevansi ya dengan pembahasan kita di Asa Cita Kita soal anti narkotika. Karena kalau kita udah ketergantungan dengan zat-zat adiktif, walaupun mungkin sebenarnya fungsi obat itu yang mengobati teman Pro 2, tapi kalau misalnya tidak dengan resep dokter, tidak dengan anjurannya, tidak sesuai dengan mungkin keluhan sakit kamu, nah ini yang bahaya. Makanya Monica tadi juga sampaikan kalau misalnya lagi sakit teman Pro 2, nyeri segala macam, jangan langsung asal minum obat gitu ya. Kalau minum obatnya juga harus ke apotik teman Pro 2, karena aku yakin banget kalau apotik itu kan ada apotekernya, pasti lulusan farmasi juga, jadi bisa mengedukasi kita juga soal obat-obatan nih gitu. Dan tentunya karena gak berasa udah mendekati santai siang, itu artinya kebersamaan kita harus berakhir ya teman Pro 2 pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku dari buka siaran tadi sampai udah menjelang pukul 10. Nanti akan ada rekan aku Tia yang bakal nemenin kamu di santai siang, jadi Monica dan juga teman-teman dari MCR, ada Bang Dibir juga Bang Hendra, harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro
1: 2. 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di santai siang kali ini. Saatnya Tias hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga sepak bola. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, bangga kepada perjuangan para pemainnya. Dua kemenangan di awal liga membuktikan semangat juang Macan Kemayoran musim ini. Dan pada pekan pertama BRI Super League 2026-2027, Persija menang atas Borneo FC Samarinda dengan skor 1-0. Pekan kedua, Rizky Ridho dan kolega sukses mengalahkan Persib dengan skor 2-1.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia kebudayaan. Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ Bambang Prihadi menggagas pementasan teater kolaborasi Indonesia dan Jepang. Bambang memastikan gagasan menghadirkan King Lear berawal dari pengalaman belajar di Suzuki Company Toga. Pertemuan strategis lintas negara ini diinisiasi bersama Yayasan Bumi Purnati guna mempererat hubungan kebudayaan global. Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan Restu Kusumaningrum serta membuka pembicaraan mengenai kerjasama seni antara Indonesia dan Jepang.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Musisi muda berbakat asal Amerika Serikat, Kiki Crown, melangkah ke panggung musik internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama dalam ekspansi karirnya. Penyanyi penulis lagu berusia 19 tahun tersebut menjajaki Jakarta sepanjang September 2026 guna membangun jembatan komunikasi dengan ekosistem musik dan industri kreatif di tanah air. Kunjungan pelantun yang akrab disapa KG itu dilakukan menjelang peluncuran karya musik terbarunya, dan rangkaian karya independennya bakal diawali lewat perilisan single debut bertajuk Shut Up, I'm in Paris pada November mendatang, sebelum disusul oleh single kedua pada awal 2027.
0: Info Pro 2.
1: Well, tadi ya 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini ya, teman Pro 2, di edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan nantinya akan hadir ya untuk Pro 2 Hitlist Indonesia, dan Tias akan temani kamu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hit List Indonesia nih ya. Dan tadi udah diputarkan beberapa buah lagu. Sebagai pembukanya ada lagu Tulus ya dengan Teh Hijau. Lalu ada juga lagu dari Romaria dengan 24/7. Dan ada Raim Laode juga ya dengan Dunia Yang Nanti. Dan yang terakhir tadi Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Mingse. So teman Pro 2, buat kamu yang mau request bisa langsung aja join ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang ya, atau bisa juga ke WhatsApp kita nih di 0851-6877-6989. Itu nomor barunya Pro 2 RRI Sintang ya teman Pro 2. Kalau ada dapat chat dari nomor Pro 2 yang lama, harap di blokir aja nih teman Pro 2. Dan tadi ya udah diputarkan lagu-lagunya. Sekarang aku cek nih teman Pro 2, ada yang request Sumpah Mati by Selina Grace dan Andi Rianto. Ada juga yang request lagunya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur ya. Dan yang terakhir nih ada juga yang request lagunya ini siapa? Gloria Jessica dan Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua nih teman Pro 2. Langsung aja aku putarkan ya untuk requestan kamu nih teman Pro 2 di santai siang hari ini. Buat temani juga nih kamu yang lagi kerja, mungkin lagi hektik-hektiknya ya, tapi sambil happy-happy barengan sama kita di Pro 2 Hitlist Indonesia ini. Dan aku langsung putarkan aja Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kita memang Pro 2 tadi sudah diputarkan ya beberapa buah lagu di Pro 2 Hitlist Indonesia ini yang kamu request nih teman Pro 2 untuk temenin santai siang kamu. Dan nanti nih ya masih akan hadir juga Pro 2 Hitlist Indonesia hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan di sini kalau aku cek ya teman Pro 2, ada yang request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan ada juga yang request lagu Home Pimpa ya. Oh, Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Taqiyah. Tapi lagu itu belum ada di playlist kita nih, but don't worry ya teman Pro 2, tetap request aja biar nantinya siapa tahu ya lagu favorit kamu itu bisa masuk ke Pro 2 Hitlist Indonesia kita nantinya. Dan ada juga di sini yang request lagunya Nuka dengan Jalan Keluar ya teman Pro 2. Ada juga yang request lagu Naikila dengan My Mind Gue nih. Tambah berlama-lama, langsung aja aku putarkan ya beberapa buah lagu yang di-request sama teman Pro 2 ini. So, tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song ya teman Pro 2, dan kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Internasional nih teman Pro 2. So tadi lagunya udah diputarkan ya, untuk Pro 2 Hitlist Internasional ini ada dari Gracie Abrams dengan Good Reason, lalu ada BTS dengan Swim, dan yang terakhir tadi yang baru aja kita dengerin yaitu Olivia Rodrigo dengan Stupid Song-nya nih teman Pro 2. So teman Pro 2 di sini pun juga udah ada teman Pro 2 yang request ya lagu Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, dan juga lagunya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Dan aku mau informasikan juga nih teman Pro 2 untuk nantinya azan zuhur dikumandangkan di pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan hadir juga ya lagu religi islami ke ruang dengar kamu menjelang azan zuhur nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yaitu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yau.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Kita mampu dua, kita udah masuk di segmennya UMKM Connect nih di santai siang hari ini ya. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur nih buat kamu yang menjalankannya ya. So di UMKM Connect ya, di santai siang hari ini ada resep mie soba kuah hojicha ala Jepang nih teman Pro 2. Ini rasanya smoky dan juga vegan friendly ya. Nah ini infonya dikutip dari laman idntimes.com. Dan kalau biasanya ya teman Pro 2, hojicha itu hadir dalam bentuk latte, dessert ataupun minuman hangat ya. Tapi kali ini teh hijau itu bisa kamu nikmati dalam semangkuk mie ya. Perpaduan soba yang earthy dengan aroma roasted dari hojicha ini menciptakan rasa yang cukup gurih, hangat dan sedikit smoky yang berbeda nih dari hidangan mie Jepang pada umumnya nih teman Pro 2. Nah ini juga bisa jadi ide referensi kamu nih yang lagi buka kedai ramen untuk tambahan menu ini ya teman Pro 2. Mungkin nanti rasanya bisa cocok di lidah para konsumen. Nah menariknya ya, resep mie soba hojicha ini juga bisa dibuat secara vegan friendly tanpa telur, daging ataupun produk hewani lainnya nih teman Pro 2. Kuncinya itu ada pada penggunaan kaldu kombu dan jamur serta pemilihan bahan pendamping yang tepat nih. Dan kalau kamu ingin mencoba sensasi baru menyantap teh hojicha, ini ada beberapa resepnya ya untuk mie soba hojicha ini yang bisa kamu coba di rumah dan juga jadi ide referensi kamu dalam UMKM atau berjualan nih ya teman Pro 2 untuk menu barunya. Kamu bisa siapin bahan utamanya 200 gram mie soba kering, lalu 500 ml air, 2 sendok teh hojicha bubuk atau 2 kantong teh hojicha. Lalu 1 lembar kombu ukuran sekitar 5x5 cm, 2 sendok makan kecap asin Jepang atau soyu vegan, 1 sendok makan mirin vegan atau 1 sendok teh gula dan 1 sendok teh minyak wijen, 1 siung bawang putih cincang halus, lalu 1 ruas kecil jahe yang diparut, 100 gram jamur shiitake itu diiris, lalu ada juga 50 gram edamame matang, 1 batang daun bawang diiris tipis, lalu yang terakhir 1 sendok teh bijen, maksudku biji wijen sangrai ya teman Pro 2. Untuk opsionalnya nih toppingnya, kalau bisa 50 gram tahu putih atau tahu sutra ya, itu dipotong dadu, itu opsinya. Lalu ada 30 gram wortel yang diiris tipis, bisa juga 30 gram pak choy ya teman Pro 2. Nori secukupnya dipotong kecil-kecil aja. Terus juga cabai bubuk Jepang atau shichimi togerashi secukupnya nih teman Pro 2. Notes-nya ya, pastikan soyu, mirin, kaldu ini dan bahan pelengkap yang digunakan ini memiliki label vegan. Jika kamu ingin menjaga resep ini benar-benar bebas produk hewani nih teman Pro 2. Nantinya aku akan bagikan untuk tips cara membuat mie soba hojicha ini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Kita 82, kita masih di UMKM Connect ya di Santai Siang hari ini. Dan tadi kita udah sebutin untuk bahan utama dan topping opsionalnya ya teman 82. Dan catatan pastikan untuk soyu, mirin, dan kaldu dan juga bahan pelengkap lainnya yang digunakan itu memiliki label vegan ya, jika kamu ingin menjaga resep ini benar-benar bebas dari produk hewani nih. Langkah pertama, cara membuat mie soba hojicha ini ya. Yang pertama, buat kaldu hojichanya, teman pro 2. Masukkan 500 ml air dan kombu ke dalam panci, kemudian panaskan dengan api kecil. Sebelum air benar-benar mendidih, angkat kombu agar kaldu tidak terasa terlalu pahit ya atau berlendir. Masukkan hojicha bubuk juga atau seduh 2 kantong teh hojicha ke dalam kaldu selama sekitar 3-4 menit. Setelah aromanya keluar, angkat kantong teh atau saring kaldu jika menggunakan hojicha bubuk agar teksturnya tetap nyaman saat disantap. Yang berikutnya, racik kuah gurihnya nih teman pro 2. Panaskan sedikit minyak wijen, kemudian tumis bawang putih, jahe, dan irisan shiitake sampai harum ya. Lalu tuangkan kaldu hojicha secara perlahan dan tambahkan juga soyu berserta mirin vegan ataupun gula nih teman pro 2. Masak dengan api kecil selama sekitar 3-5 menit agar rasa jamur dan bumbunya ini menyatu dengan aroma hojicha ya. Cicipi kuahnya, kemudian sesuaikan rasa asin dan manis sesuai dengan selera kamu. Yang berikutnya lagi nih teman bro 2, rebus mie soba dan jangan lupa bilas mie setelah matang ya. Dalam air mendidih mengikuti petunjuk pada kemasan. Biasanya ini sekitar 4-6 menit, lalu setelah matang segera tiriskan dan bilas menggunakan air dingin sambil diaduk perlahan agar sisa tepung di permukaan mie ini hilang nih teman bro 2. Langkah ini penting ya karena soba yang tidak dibilas bisa menjadi terlalu lengket dan membuat kuah terasa lebih keruh gitu loh teman bro 2. Jadi setelah itu tiriskan kembali hingga tidak ada banyak air yang tersisa. Yang berikutnya lagi nih teman pro 2, siapkan sayuran dan toppingnya ya. Belansir pakcoy dan wortel sebentar sampai teksturnya masih renyah, kemudian tiriskan. Jika menggunakan tahu, kau bisa memanggang tahu atau menumisnya terlebih dahulu sampai bagian luarnya sedikit kecoklatan nih teman pro 2. Jangan lupa untuk siapkan edamame, jamur shiitake, daun bawang, nori dan juga biji wijen ya sebagai pelengkapnya. Kombinasi topping ini memberi tekstur yang lebih beragam nih sehingga semangkuk soba terasa lebih lengkap ya teman pro 2. Yang terakhir nih ya teman pro 2, cara membuat mie soba hojicha ini, kamu cukup perlu masukkan soba ke dalam mangkuk, kemudian tuangkan kuah hojicha panas secara perlahan. Susun edamame, tahu, sayuran, jamur, dan juga daun bawang di atas mie agar tampilannya lebih menarik nih teman pro 2. Jangan lupa juga untuk taburkan biji wijen dan sedikit shichimi togarashi jika ingin sensasi pedas yang ringan. Sajikan selagi hangat agar aroma roasted dari hojicha ini lebih kerasa nih teman pro 2. Nanti kalau kamu udah ada coba, bisa dong share-share aja nih gimana pengalamannya dalam membuat mie soba kuah hojicha ala Jepang ini ya. Bisa sharing ke WhatsApp kita nih teman pro 2 di 0851 6877 6989. Dan nantinya masih akan hadir ya untuk tips memasak mie soba hojicha ini agar rasanya makin enak nih teman pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Pernah sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, enggak.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Teman-teman Pro 2, kita masih di UMKM Connect nih di santai siang hari ini dan masih ngobrolin misoba kuah hojicha ala Jepang ya teman Pro 2. Dan gimana sih tips memasak misoba hojicha ini agar rasanya makin enak nih? Yang pertama pastinya jangan menggunakan hojicha-nya itu terlalu banyak ya teman Pro 2. Biar karena hojicha ini ya memiliki aroma panggang yang cukup kuat sehingga penggunaan berlebihan justru bisa membuat kuah itu terasa pahit atau terlalu smoky. Jadi cukup sekitar 2 sendok teh hojicha bubuk ya untuk memberikan aroma tanpa menutupi rasa gurih dari kaldu. Yang berikutnya nih, pilih soba dengan kandungan buckwheat yang cukup tinggi ya teman Pro 2. Dan jangan melewatkan juga proses membilas sobanya. Lalu gunakan jamur untuk memperkuat rasanya nih agar semakin umami ya. Dan yang terakhir ya teman Pro 2, sajikan topping secukupnya nih. Topping seperti edamame, tahu, pakcoy, wortel dan juga nori. Ini gak cuman mempercantik tampilan aja ya, tapi juga memberikan tekstur yang berbeda nih. Hindari menggunakan terlalu banyak topping sekaligus supaya karakter smoky dan nutty dari hojicha ini tetap menjadi rasa utamanya nih teman Pro 2. Nah ya teman Pro 2, itu tadi ya resep, cara dan juga tips agar membuat misoba kuah hojicha ini menjadi enak gitu ya. Ini juga jadi pilihan yang menarik nih buat kamu yang ingin mencoba hidangan Jepang dengan sentuhan yang berbeda. Bisa juga jadi ide membuat UMKM nih di luar sana atau menu baru nih buat kamu yang lagi jualan mie, semacam-macam tipe-tipe mie gitu ya, mie ramen gitu, bisa tambahan mie soba juga nih teman Pro 2. Infonya tadi aku kutip dari laman idntimes.com ya teman Pro 2. Dan nantinya karena kita udah di ujung UMKM Connect, nanti di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat akan hadir Gaspol, gagasan seputar olahraga kurang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: left you for dead.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk.

Kaum Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama. Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dias ya. Sekarang kita udah masuk di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga. Dan kita kali ini mau ngobrolin soal Luis de la Fuente akan perpanjang kontrak bersama timnas Spanyol nih teman Pro 2. Dikutip dari laman www.antaranews.com ya teman Pro 2, Luis de la Fuente akan memperpanjang kontrak sebagai pelatih tim nasional Spanyol hingga Juli 2030, kata pakar transfer Fabrizio Romano pada Kamis. Menurut Romano, negosiasi antara de la Fuente dan Federasi Sepak Bola Spanyol berjalan positif dan tinggal menyisakan proses administrasi ya sebelum perpanjangan kontrak ini diumumkan secara resmi. Presiden RFEF Rafael Lauzan juga mengkonfirmasi bahwa kesepakatan mempertahankan de la Fuente sedang difinalisasi nih teman Pro 2. Kontrak de la Fuente ini sebelumnya berlaku hingga Euro 2028 ya, yang digelar di Inggris Raya dan Republik Irlandia. De la Fuente ini menangani tim senior Spanyol sejak Desember 2022. Di bawah kepemimpinannya, Spanyol meraih sejumlah gelar yang bergengsi nih teman Pro 2, termasuk UEFA Nations League 2023, Euro 2024, dan juga Piala Dunia 2026 kemarin ya. Kita lihat memang penampilannya cukup luar biasa ya dari Spanyol ini, untuk strategi pertahanannya pun juga cukup luar biasa nih teman Pro 2 selama masa kepemimpinan dari Luis de la Fuente ini. Dan nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Bagi teman Pro 2, kita masih di gagasan seputar olahraga ya di santai siang hari ini. Dan kita masih ngobrolin juga nih tentang Luis de la Fuente yang akan memperpanjang kontrak bersama timnas Spanyol. Di sini ya, Spanyol juga mencatat rekor impresif tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan kompetitif. Nah, catatan tersebut ini melewati rekor Italia tidak terkalahkan dalam 37 pertandingan kompetitif ya, teman Pro 2. Ya, sebelumnya nih meniti karir di tim-tim kelompok usia Spanyol sebelum dipercaya menangani tim seniornya nih, teman Pro 2. Jadi tantangan berikutnya buat De La Fuente adalah Nations League ya. Skuad Spanyol untuk kompetisi tersebut akan diumumkan Jumat pekan ini nih, teman Pro 2. La Roja akan menghadapi Inggris, Kroasia 2 kali dan juga Republik Ceko. Jadi Spanyol bertekad merebut kembali gelar juara Nation League setelah kalah dari Portugal melalui adu penalti pada final edisi 2025. Setelah Nation League, nantinya fokus Spanyol akan beralih ke kualifikasi Euro 2028 dan persiapan menuju Piala Dunia 2030 ya, teman Pro 2. Turnamen tersebut akan digelar bersama oleh Spanyol, Portugal, dan juga Maroko. Jadi De La Fuente sendiri juga masuk nominasi penghargaan Ballon d'Or kategori pelatih nih, teman Pro 2. Selamat buat Luis De La Fuente ya, telah masuk ke nominasi penghargaan Ballon d'Or nih, teman Pro 2, di kategori pelatih. So, teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pernah lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Kayaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini, kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana, tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke teman Pro 2, kita udah di penghujung gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Dan nantinya di pukul 14 hingga jelang azan asar akan hadir entertainment room ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Entertainment Room.
3: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih di santai siang hari ini ya. Dan kita masuk di segmennya Entertainment Room. Di Entertainment Room santai siang hari ini ya teman Pro 2, kita mau bahas tentang Macklemore nih ya, yang habis didepak oleh Ed Sheeran dan akhirnya donasikan bayaran loop tournya nih untuk Palestina nih teman Pro 2. Dikutip dari laman VOI.id nih teman Pro 2, Macklemore kembali menunjukkan sikap tegasnya ya dalam membela Palestina. Setelah didepak dari tour Ed Sheeran, ia berniat menyalurkan gajinya untuk donasi ke Gaza nih. Sang rapper berkomitmen menyumbang $1 juta yang ia terima sebagai pembuka tour Ed Sheeran di 2 konser. Dan ia juga akan menyalurkan dana tersebut melalui organisasi kemanusiaan yang membantu warga Palestina di Gaza nih teman Pro 2. Nah, 6 organisasi yang dimaksud itu meliputi Palestine Children's Relief Fund ya, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen ya, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Community, dan ANERA. Langkah filantropis ini sekaligus menjadi respon Macklemore atas polemik yang menyeretnya keluar dari tour bergengsi tersebut nih teman Pro 2. Dan hal itu juga ia sampaikan lewat unggahan Instagramnya pada 17 September. Ia menyadari kejadian belakangan ini menjadi perbincangan yang cukup panas di kalangan publik dan ia merasa perlu mengambil langkah berikutnya. Pemecatan Macklemore dari loop tour Ed Sheeran berbuntut panjang ya. Selain band pengiring, para musisi pendukung lain juga menyatakan mundur, termasuk Phineas nih teman Pro 2. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut nih teman Pro 2 tentang hal tersebut ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Satu buah lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Bagi teman Pro 2, kita masih di entertainment room ya di santai siang kali ini, dan kita masih ngobrolin Macklemore yang setelah didepak Ed Sheeran justru donasikan bayaran loop tournya ini untuk Palestina nih teman Pro 2. Masih dikutip dari laman yang sama, VOA.id, ini teman Pro 2, pemecatan Macklemore dari loop tour Ed Sheeran ini berbuntut panjang ya. Selain band pengiring, para musisi pendukung lain juga menyatakan mundur termasuk Phineas. Di tengah gelombang kecaman itu, Macklemore justru menantang Robert Kraft untuk turut menyumbang dengan nominal yang sama besarnya. Tantangan tersebut disambut Kraft yang mengumumkan bahwa ia bersama Ed Sheeran masing-masing akan menyumbang $2 juta untuk bantuan kemanusiaan, sehingga total donasi gabungan mencapai $5 juta. Dan lewat unggahan yang cukup panjang di Instagram, Macklemore menegaskan juga bahwa seluruh drama ini bukan soal dirinya maupun karirnya di industri musik, melainkan tentang hak dasar rakyat Palestina. Jadi itu tadi ya teman Pro 2, detailnya. Macklemore setelah didepak Ed Sheeran justru malah donasikan bayaran loop tour ini untuk Palestina nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman VOA.id. Sekaligus aku mau informasikan ya teman Pro 2, nantinya untuk azan asar di pukul 14:36 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga akan hadir lagu religi islami ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Tepat sudah pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.
1: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sip.
2: Oke, teman Pro 2, tadi kumandang azan sudah dikumandangkan ya untuk azan asar. Selamat menunaikan ibadah salat asar bagi kamu yang menjalankan ya. Dan saat ini ya teman Pro 2, ada info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 17 September 2026 pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Ketungan Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Tengah. Mari kita dengarkan untuk rekamannya dari BMKG.
3: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 17 September 2026 pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Tengah.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Oke teman Pro 2 dan pendengar ya, nanti masih akan hadir untuk lagu religi islami kurang dengar kamu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Tias pamit karena sudah di penghujung santai siang hari ini, dan nantinya di sore ceria kamu akan ditemani oleh rekan aku Rudy yang akan menemani kamu selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. So kita akan bertemu esok pagi ya teman Pro 2 di pada pagi hari. Jadi tetap stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat siang jelang sore di pukul 15 sekarang hingga pukul 20 di edisi hari ini tanggal 16, bukan dong, 17 September tepatnya ya, 2026 di hari Kamis ini. Rudy temanin kamu di Pro 2, setelah ada Tias tadi teman kamu, sekarang Rudy teman kalian ya. Update informasi terkini akan hadir menyapa kalian untuk info Pro 2. Informasi pertama kita di pukul 15 ini. Yang pertama terkait dengan film horor terbaru berjudul Aplikasi Iblis, garapan dari sutradara Dimas Anggara yang bakal dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Oktober mendatang. Dalam film Aplikasi Iblis, Junior Robert berperan sebagai Ariel dan Josma Hazenburs memerankan tokoh Laras, di mana Laras diceritakan meninggal setelah menjadi korban perampokan. Setelah kematiannya, Arya yang berduka berusaha agar bisa berhubung ataupun terhubung kembali dengannya dengan dukungan aplikasi ponsel.
1: Info Pro
2: 2. Info Pro 2 selanjutnya, Lionel Messi kembali masuk ke dalam skuad tim nasional ataupun timnas Argentina untuk agenda internasional mendatang. Pemanggilan kapten tim ini menjadi perhatian luas karena sang pemain diproyeksikan menjalani laga perpisahan resmi. Ia dijadwalkan tampil memperkuat tim nasional Argentina saat menghadapi kesebelasan Benin dalam laga persahabatan internasional, di mana pertandingan sepak bola ini akan berlangsung di Stadion Monumental Buenos Aires pada 6 Oktober mendatang. Terakhir, Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Tapia, mengkonfirmasi rencana penghormatan khusus bagi sang kapten. Laga uji coba internasional ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan tim nasional Argentina ke depan. Pemanggilan ini sekaligus menjadi sebuah momen istimewa bagi sang kapten setelah menjalankan ya perjalanan panjang membela negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya. Netflix akan menayangkan serial terbatas The Murder of John Bennett Ramsey pada 10 Desember 2026, di mana Netflix juga merilis foto perdana Melissa McCarthy dan Chris Owen yang berperan sebagai Patsy dan John Bennett Ramsey. Mengutip laman Variety, di mana serial ini mengangkat kasus pembunuhan John Bennett ataupun John Bennett Ramsey yang hingga kini belum terpecahkan. John Bennett meninggal pada malam Natal 1996 dan jenazahnya ditemukan di ruang bawah tanah rumah keluarganya beberapa jam setelah dilaporkan hilang. Kasus ini kemudian memicu kemarahan publik dan berbagai spekulasi. Serial terbaru Netflix akan mengeksplorasi kasus ini melalui kisah keluarga Ramsey dan penyidikan atas kematian John Bennett.

0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di hari ini. Kita masih akan kembali menyapa teman Pro 2 tentunya untuk berbagai informasi menarik lainnya. Termasuk ada segmen berita seputar Kota Sinta akan hadir menyapa kamu sesaat lagi hingga pukul 16 nanti. Tetap bersama kami mendengarkan Pro 2 RRI Sinta.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Pukul 15 hingga pukul 16 temani kamu di Perahu 2 untuk segmen petang berita seputar Kota Sintang menemani kamu di Perahu 2. Tema Perahu 2, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Kabupaten Sintang, Subendi, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola arsip melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan pengelolaan dokumen yang lebih tertib, lebih efektif dan mudah ditelusuri. Ini disampaikan oleh Subendi saat memberikan arahan dalam sosialisasi penguatan tata kelola arsip di ruang rapat Disperindakop UKM Kabupaten Sintang pada Selasa. Lebih tepatnya pada Selasa kemarin ya, 15 Agustus 2026, di mana ia menyampaikan pemberkasan arsip berbasis digital melalui aplikasi Srikandi sebagai bagian dari perubahan pola pikir dan cara kerja dalam pengelolaan arsip. Menurut Subendi, pengelolaan arsip secara digital perlu diikuti dengan penerapan pola pemberkasan dan yang tersistematis dan seragam pada setiap bidang di lingkungan Disperindakop UKM. Keseragaman ini penting agar setiap dokumen dapat dikelola sesuai ketentuan kearsipan dan mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Sementara itu, ada komentar juga dari Sekretaris Disperindakop UKM, Ida Meliani ya, Meliani tepatnya, mengatakan jika penguatan tata kelola arsip menjadi bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Pengelolaan arsip yang baik menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas organisasi. Dokumen yang tersimpan secara tertib dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sumber informasi dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan administrasi.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu untuk segmen kita. Ya, segmen Betang ya, berita seputar Kota Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan bantuan benih pada masyarakat, begitu ya. Lebih tepatnya bantuan benih padi gogo dari pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi apabila musim tanam padi harus mundur akibat kemarau berkepanjangan. Kepala Dinas Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, yang mengatakan kemarau berkepanjangan mulai mengancam tanaman pangan yang telah ditanam sejak Juni dan Juli. Tanaman ini saat ini memasuki periode yang membutuhkan pasokan air cukup, sementara ketersediaan air di sejumlah lahan semakin terbatas. Menurutnya, apabila hujan mulai turun pada September ataupun Oktober, petani masih memiliki peluang untuk kembali memulai musim tanam. Namun, apabila kemarau berlangsung lebih panjang, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui bantuan benih padi gogo dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan jika bantuan padi gogo ya, atau bantuan benih padi gogo diprioritaskan untuk membantu petani, khususnya petani ladang yang berpotensi kembali menanam hingga November ataupun Desember. Karena dikhawatirkan bibit petani yang sudah disiapkan kualitasnya sudah tidak bagus lagi untuk ditanam. Bantuan benih padi gogo ini diharapkan dapat menjadi solusi apabila kondisi kekeringan menyebabkan musim tanam bergeser. Pemerintah tetap berharap curah hujan segera meningkat sehingga ketersediaan air kembali mencukupi dan petani dapat melaksanakan musim tanam sesuai waktu yang direncanakan.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah mamang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama mamang sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
4: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

Kita masih di Pro 2, kita juga masih menyapa teman Pro 2 semuanya ya di pukul 15 lewatnya 45 menit. Selamat gabung, selamat mendengarkan Pro 2. Kamu bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id teman Pro 2.

0: Informasi selanjutnya. Ini dari teman-teman ya, FVF Group Tomapro 2, di mana PT Federal International Finance ya, atau FVF Group Cabang Sinta, menggelar kegiatan FVF Group Peduli, di mana ini dilaksanakan di beberapa titik di sekitaran Ring 1 kantor FVF Group Sintang, di yaitu di antaranya di kawasan ibadah ya, di kawasan rumah ibadah Masjid Al-Kausar, kemudian juga kantor Lurah Kapuas Kanan Hulu, SMK Nusantara Indah, kemudian juga Damkar Sintang dan Busera Sintang, Tema Pro 2. Ada komentar dari Kepala Cabang FVF Group, Jeprian Saputra, menyampaikan jika kegiatan ini menjadi bagian dari CSR FVF Group dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap masyarakat yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan.
1: Kenapa ya harus kue?
0: Kemudian sebagai bagian dari PT Astra International TBK melalui Astra Financial ya, ataupun Astra Financial ya, FVF Group ini terus berkomitmen menghadirkan dampak positif bagi masyarakat melalui strategi sustainability dan yang berfokus pada tiga aspek utama, yakni portfolio, people, dan public contribution. Melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan, FVF Group ini berupaya ya, mereka berupaya untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian environment, social and governance ya, governance goal, khususnya pada aspek community relation, serta berkontribusi pada sustainable development goals. Nomor tiga yaitu good health and well-being.

0: teman terbaik kamu.
1: Betang, berita tentang cinta.

Pukul 15 lewatnya 55 menit di Pro 2. Jelang segmen Sore Ceria, informasi terakhir kita kasih buat kalian tentu masih melansir dari laman website rri.go.id. Teman Pro 2 ditandai dengan prosesi penabuhan rebana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi membuka perhelatan Akbar Roy Santri Fest 2026 di halaman Masjid Roy Sjanah, Desa Pauh Benua, Kecamatan Spauk pada Rabu kemarin 16 September 2026. Ajang Festival Baca Tulis Al-Quran Perdana ini akan berlangsung selama 3 hari ya, hingga 18 September 2026. Di mana dalam sambutannya, Bupati Sintang menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan keagamaan termasuk inisiatif Roy Santri Fest ini. Menurutnya, festival ini merupakan langkah strategis untuk menyeleksi bibit-bibit unggul Qori dan Qoriyah di Kabupaten Sintang sebagai persiapan menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran ataupun MTQ di tingkat yang lebih tinggi. Pimpinan pengurus Masjid Roy Sjanah sekaligus inisiator acara Haji Ahmad Wahyu Prayogo menjelaskan jika ajang kompetisi ini digagas berkolaborasi dengan Munjalan Sintang. Tahun ini kegiatan mengusung tema besar berprestasi dengan Quran, berprestasi dengan akhlak. Ia menyampaikan bahwa antusiasme pondok pesantren di Sintang sangat baik dalam menyambut festival ini. Total ada 28 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sintang yang hadir sebagai peserta. Kemudian juga 15 pondok pesantren Roy Santri Fest 2026 ini mengadakan 13 cabang lomba. Melalui festival ini, ia berharap ajang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tapi juga wadah silaturahmi dan kaderisasi generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Acara pembukaan berlangsung di meriah begitu, turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sintang, pengurus Dewan Masjid ya, Profesi Kalbar dan Kabupaten Sintang, MUI Sintang, anggota DPRD Sintang dan para pimpinan pondok pesantren, ada kiai, tokoh agama serta ratusan santri yang siap berkompetisi. Ini adalah informasi terakhir kita di segmen berita seputar Kota Sintang. Informasi ringan lain yang kita hadirkan ke ruang dengar kamu di pukul 16 ya hingga pukul 17. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Suatu hari di bulan.
2: Kita masih di Pro2. Sebelum dengerin kamu lagu dari Bersana Bestandi dengan Hari Paling Spesial ya. Spesial. Spe ada koma sial gitu ya. Tepatnya kamu. Jadi kita kasih dulu informasi menarik di segmen sore ceria kita kali ini nih. Jadi teman Pro2, ini berkaitan dengan Ed Sheeran ya, penyanyi, seorang penulis lagu, seorang produser musik, Phineas O'Connell bersama sejumlah penampil pendukung lainnya memutuskan mundur dari jadwal tur Love Ed Sheeran sebagai bentuk solidaritas terhadap penyanyi rap Mark Limor yang dikeluarkan dari tur tersebut. Dimana Phineas semula dijadwalkan menjadi penampil pembuka dalam 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan pada November 2026. Kemudian keputusan dari Phineas menyusul langkah penyanyi Irlandia Aaron Rowe, grup Irlandia Buga, dan grup pop Denmark Lucas Graham yang lebih dahulu mengumumkan pengunduran diri dari tur tersebut. Aaron Rowe yang sebelumnya menjadi penampil pembuka untuk Sheeran di Australia dan dijadwalkan tampil dalam 10 konser tersisa di Amerika Utara mengatakan keputusannya untuk mundur bukan sesuatu yang ia ambil dengan mudah. Rowe mengatakan Ed Sheeran merupakan temannya dan telah mengubah hidupnya. Namun ia mengatakan tidak dapat tinggal diam ketika orang-orang yang bersuara mengenai warga Palestina dibungkam. Setelah Rowe, Buga, grup musik tradisional Irlandia yang tampil sebagai band pengiring Sheeran juga mengumumkan mundur dari tur Amerika Serikat. Mereka menyatakan keputusan ini sebagai protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai pembungkaman Mark Limor oleh lobby-lobby Zionis. Buga mengatakan kesempatan tampil di stadion-stadion besar bersama Sheeran sangat berarti bagi mereka. Grup ini juga mengatakan telah bersahabat dengan Sheeran selama lebih dari 10 tahun dan hubungan itu akan terus berlanjut. Grup pop Denmark Lucas Graham juga mengundurkan diri dari tur pada Selasa kemarin. Vokalis Lucas Graham, Lucas Verhammer, mengatakan jika masyarakat seharusnya dapat berbicara mengenai perang, warga sipil yang terbunuh, serta anak-anak yang berhak tumbuh dewasa tanpa memandang tempat tinggal maupun bendera negara mereka. Pengunduran diri para penampil ini terjadi setelah Mark Limor dikeluarkan dari tur menyusul kontroversi atas pernyataannya yang mendukung Palestina saat tampil dalam konser Ed Sheeran di Stadion MetLife, New Jersey. Dalam pidato sekitar 2 menit pada 4 September lalu, Mark Limor mengatakan ingin rakyat Gaza dan tepi barat yang diduduki mengetahui bahwa mereka tidak dilupakan. Ia juga menyerukan Free Palestine. Pernyataan ini kemudian memicu petisi dari Israel American Council yang menyerukan agar Mark Limor dikeluarkan dari tur, serta penolakan dari sejumlah pemilik lokasi konser. Ed Sheeran mengatakan Robert Kraft, miliarder pemilik New England Patriots dan donatur terkemuka untuk Israel bersama beberapa pemilik stadion lainnya menolak mengizinkan tur tersebut tampil di tempat mereka apabila Mark Limor tetap menjadi penampil pembuka.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Itu dia lagu dari miliknya Yonggi Mikama. Lagu ini udah dirilis tahun 2021. Ya, dibilang lama, enggak banget gitu ya. Enggak lama banget, tapi ya cukup ya. Tapi masih max gitu, masih banyak yang like untuk lagu dari Yonggi Mikama, teman-teman. Kali ini kita pengen ngasih informasi menarik buat kamu simak Tapra 2, di mana dokter spesialis neurologi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ataupun yang disingkat juga dengan RSPAD Gatot Subroto, Brigjen TNI Purnawirawan, Dr. Solihul Muhibi SPN MSIM atau MSI Med tepatnya begitu ya, nyampaikan jika rangsangan suara yang berlebihan ini bisa menimbulin yang namanya reaksi stres ya. Reaksi stres tubuh oleh sistem saraf, kemudian juga gangguan secara gak langsung nih. Jadi paparan kebisingan tinggi kayak misalnya dari pengeras suara, kata beliau, ini ternyata juga bisa ngakibatin secara langsung gitu ya. Berupa kerusakan saraf pendengaran. Nah, dari paparan itu dapat merusak saraf pendengaran yang pada awalnya menyebabkan gangguan pada frekuensi tinggi. Apabila berlama-lama, ini akan menyebabkan gangguan frekuensi sedang dan rendah. Sebelumnya begitu ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah ini akan mengkaji tingkat kebisingan ataupun desibel yang diperoleh ya untuk penggunaan pengeras suara. Ia juga menyampaikan jika pelarangan ini dapat dilakukan melalui undang-undang maupun peraturan di bawahnya, dan juga membuka kemungkinan menerbitkan aturan setingkat menteri apabila belum terdapat regulasi khusus yang mengatur persoalan tersebut. Dan dalam hal itu, Mendagri Tito Karnavian juga mengkaji penyusunan regulasi terkait penggunaan sound horek ya bersama sejumlah instansi terkait, termasuk Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Jadi sound horek seperti parade yang dilakukan sekelompok orang dengan membunyikan musik lewat perangkat pelantang suara yang diangkut menggunakan pick up ataupun truk ya, kemudian berkeliling di areal kampung ataupun di jalan raya, fenomena sound horek ini turut marak pada sejumlah daerah seperti di wilayah Jawa Timur, teman Pro 2.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
3: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan ibu. Anak ibu saat ini ada di kantor kami.
3: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
4: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
5: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
5: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
5: Bu,

Ada lagu dari miliknya Run featuring bareng sama Yovi Widianto dengan Cukup Sudah gitu ya. Ya udah cukup aja. Tahun 2, pakar pariwisata dari Universitas Andalas Sari Lenggogeni menilai jika program keselamatan berwisata milik Kementerian Pariwisata relevan untuk memperkuat pengelolaan keselamatan destinasi wisata termasuk kawasan Gunung Bromo yang memiliki resiko kebakaran. Ia menilai jika Kementerian Pariwisata sejauh ini juga telah menyiapkan petunjuk teknis implementasi manajemen risiko destinasi dan modul manajemen krisis. Namun, menurutnya, tahap berikutnya adalah mengubah keselamatan dari sekedar pedoman menjadi sebuah sistem. Pada destinasi berisiko tinggi seperti Bromo misalnya, ia mengusulkan begitu adanya dashboard risiko destinasi yang memanfaatkan data cuaca, kekeringan vegetasi, kecepatan angin, titik panas, kapasitas pegunung, lebih tepatnya kapasitas pengunjung, dan aktivitas wisata untuk menghasilkan status risiko harian. Ia menilai dan menekankan pentingnya penyampaian informasi keselamatan secara langsung kepada wisatawan dan pelaku pariwisata. Informasi ini tidak boleh berhenti di tingkat kementerian ataupun pengelola, tetapi juga harus sampai secara tepat waktu kepada wisatawan, operator jeep, pemandu, hotel homestay, agen perjalanan, dan masyarakat melalui tiket digital, kode QR, WhatsApp, media sosial, papan tanda, dan pintu masuk. Terkait penanganan kejadian kebakaran, ia mendorong pengelolaan memperkuat prinsip periode emas dalam respon krisis karena beberapa menit pertama menentukan apakah api dapat dilokalisasi atau berkembang menjadi krisis destinasi. Dan ia juga menyarankan setiap kawasan berisiko tinggi memiliki protokol darurat pariwisata yang sederhana dan operasional, mencakup pihak yang mengambil keputusan, mengevakuasi wisatawan, menentukan jalur evakuasi, menghubungi pemadam atau instansi terkait, menyampaikan informasi kepada wisatawan dan media, serta berwenang menutup dan membuka kembali kawasan. Jelang pukul 17, kita kembali menyapa kamu di Pro 2 nanti untuk update informasi terkini. Di segmen sore ini ya, pukul 17, ada informasi berkaitan dengan cuaca tentunya akan kita sajikan dan hadirkan temani kamu. Tetap bersama kami di Pro 2. Kan.

nggak sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Produ FM.
0: Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
3: Sore ceria.
4: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa teman Pro 2 semuanya. Ya, pukul 17 lewatnya 23 menit ini kita kasih informasi terkait dengan perakhiran cuaca di Kecamatan Sintang di edisi tanggal 17 September 2026 di hari Kamis sore ini. Perakhiran cuaca Kecamatan Sintang meliputi kelurahan ataupun desa, yakni Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akjaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Kelurahan Baning Kota, Tertu, Kelurahan Munggu Banto, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Kelurahan Tebing Raya, Mail Jampong, ya, dan Kelurahan Cirora 1 serta Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk hari ini, ya, kita bisa sampaikan, Rudy bisa sampaikan untuk perakhiran cuaca keseluruhan, ya, statusnya adalah udara kabur dengan kondisi suhu udara yakni 24 hingga 26 derajat Celcius tema Pro 2. Namun untuk di Kelurahan Teluk Kelansam diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan kondisi suhu udara 24 hingga 26 derajat Celcius tema Pro 2, ya, meliputi Kelurahan Teluk Kelansam, kemudian juga Kelurahan Tanjung Kelansam teman Pro 2. Untuk informasi ini Rudy ambil dari laman website, ya, www.bmkg.go.id sore ini. Lagu santai masih temani kamu di Pro 2. Namun tak lupa Rudy ingatkan juga untuk azan maghrib jatuh pukul 17 lewatnya 35 menit teman Pro 2. Tetap bersama kami, nanti lagu islami juga akan kita hadirkan temani kamu sembari menantikan kumandang azan maghrib di sore hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Pendengar Tema Pro 2, di mana saja kamu berada, tiba saat yang kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 RRI Sintang, Tahun Pro 2. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Tahun Pro 2. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta juga tentunya. Lagu Islami masih menemani kamu hingga pukul 18 nanti. Hingga pukul 18 ya, kita akan berlanjut menemani kamu untuk segmen kultur kita. Enjoy terlebih dahulu untuk lagu bernuansa Islami sore ini.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2 di 90,7 kembali di segmen kultur kita pukul 18 hingga pukul 19 di Pro 2. Ngomongin seputar sejarah ya. Bicara seputar sejarah ya dan budaya. Kali ini ngomongin seputar Sumatera gitu ya. Sumatera Barat tepatnya, di mana satu garis pantai, ribuan perjalanan jauh sebelum kapal modern memenuhi pelabuhan pesisir Sumatera Barat telah menjadi tempat bertemunya pedagang, komoditas, dan kebudayaan dari berbagai penjuru. Jadi pantai Sumatera Barat lebih sering dibayangkan sebagai tempat wisata, teman produknya. Namun, jika menengok lebih jauh ke masa lalu, garis pantai ini menyimpan cerita tentang perjalanan lada, perjalanan emas, damar, hingga perjumpaan masyarakat Minangkabau dengan pedagang dari berbagai bangsa. Jadi seberapa penting Sumatera Barat dalam jalur perdagangan? Nah, kita akan ulas nih. Di mana letak Sumbar ataupun Sumatera Barat ini di pantai barat Sumatera. Ini membuat wilayah ini tidak terpisah dari jaringan perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan kawasan Samudra, Hindia, dan Selat Malaka. Kalau kita mengutip dari berbagai laman, termasuk laman kompas.com, ini mencatat bahwa wilayah Minangkabau dahulu berada di perlintasan rute perdagangan rempah. Pedagang yang bergerak dari kawasan timur Nusantara menuju Selat Malaka dapat singgah di pesisir Sumatera Barat. Salah satunya melalui pelabuhan Tiku. Bukan hanya Tiku, Pariaman juga tercatat dalam jaringan perdagangan ini. Dalam catatan yang dikaji dalam Berkala Arkeologi, Tom Spiras pada tahun 1511 mencatat Pariaman, Tiku, dan Pancur sebagai pelabuhan ekspor emas dari wilayah Minangkabau. Artinya, pesisir barat Sumatera bukan sekedar jalur kapal lewat, tapi juga menjadi ruang bertemunya hasil bumi dari perdagangan, ya, dari pedalaman tepatnya dengan jaringan perdagangan yang lebih luas. Kompas juga mencatat bahwa pada abad ke-14 dan abad ke-15, pedagang India Tamil telah membeli lada hingga wilayah Tiku dan Pariaman. Dari sini terlihat bahwa laut bagi masyarakat masa lalu bukanlah batas. Laut justru menjadi jalan raya yang menghubungkan Minangkabau, ya, menghubungkan pedalaman Minangkabau dengan dunia luar.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ada lagu dari miliknya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur menemani kamu di Perahu Dua. Kita masih berlanjut, masih ngomongin seputar sejarah ya, ketika Sumatera Barat jadi pintu rempah nih. Emas, lada, dan damar yang menghidupkan bandar. Di balik ramainya pelabuhan, ada komoditas yang membuat jalur perdagangan ya sangat bernilai. Emas menjadi salah satu kajian arkeologi tentang sumber ekonomi di Sumatera. Mencatat keberadaan wilayah penghasil emas di sepanjang Bukit Barisan, termasuk kawasan yang berkaitan dengan Minangkabau. Catatan dari Tom Pierce bahwa menyebut pelabuhan ekspor emas di Pariaman dan Tiku. Lada juga menjadi komoditas penting ya. Dari wilayah pedalaman, hasil bumi bergerak menuju pesisir sebelum diteruskan ke jaringan perdagangan antara pulau ya, antar pulau dan internasional. Ada juga damar. Jejak ini menunjukkan satu hal penting, kejayaan maritim tidak hanya dibangun oleh kapal dan pelabuhan. Di belakangnya ada petani, pencari hasil hutan, pengrajin, pedagang, pengangkut, hingga masyarakat pesisir yang membuat sebuah komoditas dapat berpindah dari pedalaman menuju pasar dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih menyapa kalian di malam hari ini ya. Masih berbicara tentang sejarah ketika Sumatera Barat jadi pintu rempah, teman Prodo 2. Tidak semua cerita perdagangan meninggalkan bangunan yang masih berdiri. Sebagian ya, sebagian justru tersimpan di bawah laut, teman Prodo 2. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Amerta Brin mengenai kapal karam Gosong Nanbi di pesisir selatan menyebut pantai barat Sumatera Barat memiliki posisi penting dalam sejarah perdagangan, terutama pada abad ke-15 hingga ke-19. Sisa pelabuhan kuno, kapal karam, dan barang muatan kapal tenggelam dapat menjadi petunjuk tentang aktivitas pelayaran pada masa lalu. Kapal karam dengan demikian bukan sekedar benda yang tenggelam. Ia adalah potongan puzzle dari kayu kapal, muatan, keramik hingga lokasi karamnya. Peneliti dapat mencoba menyusun kembali cerita tentang siapa yang berlayar, kemana mereka pergi, dan barang apa yang mereka bawa. Karena itu, pelestarian tinggalan maritim menjadi penting. Kehilangan satu situs bawah laut berarti berpotensi kehilangan satu halaman dari sejarah perdagangan Nusantara, teman Prodo 2. Menariknya, warisan maritim Sumatera Barat tidak harus berhenti sebagai cerita museum. Potensinya bisa dipertemukan dengan pariwisata bahari, edukasi sejarah, dan ekonomi masyarakat. Wisata bahari provinsi ini memiliki kekuatan pada perpaduan alam dan kearifan lokal. Artinya, pengembangan pesisir tidak harus hanya menjual pemandangan laut, tapi juga dapat menghadirkan cerita masyarakat yang tumbuh bersamanya. Bayangkan, jika perjalanan ke pesisir tidak berhenti pada foto pantai, wisatawan bisa diajak memahami bagaimana tiku pernah menjadi pintu perdagangan, bagaimana Pariaman terhubung dengan jaringan lada, atau bagaimana kapal karam di kapal karam di pesisir selatan menjadi bukti perjalanan maritim masa lalu. Di titik inilah sejarah dapat berubah menjadi pengalaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 18:59, kita hadirkan update informasi terkini ke ruangan kalian untuk Info Pro 2. Petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Jordan, kembali naik ring ke di tanah kelahirannya melalui ajang Back to Champions 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Gor Terpadu Pangsuma Pontianak pada 10 Oktober 2026. Ia mengatakan jika pertandingan di Pontianak menjadi momentum bagi Daud untuk kembali bertanding di hadapan masyarakat Kalimantan Barat sekaligus membangun langkah menuju agenda yang lebih besar. Dan ia mengatakan jika di YP tengah membuka peluang agar Daud dapat menghadapi Manny Pacquiao pada 2027. Namun sebelum menuju target tersebut, Daud harus terlebih dahulu menunjukkan performa di atas ring melalui pertandingan yang dijalani.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, konser Yi Live in Jakarta yang akan digelar pada 24 Oktober 2026 jadi kesempatan untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi musik. Raw Vision Collective selaku promotor memproyeksikan ribuan wisatawan mancanegara akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan kelas dunia tersebut. Promotor memproyeksikan wisatawan dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Jepang, Inggris, Jerman, Vietnam, dan Selandia Baru akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan konser Yi, penyanyi Amerika Serikat yang sebelumnya menggunakan nama Kanye West. Menurut promotor, antusiasme penonton untuk menyaksikan pertunjukan ini sudah terlihat pada hari pertama penjualan tiket konser ketika 52,8% tiket terjual kepada penggemar dari 73 negara.

Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall akan segera berlangsung. Babak puncak ini akan berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026 di Tunjungan Plaza Convention Hall Surabaya. 12 tim terbaik dari Thailand, Indonesia, Vietnam akan bertanding untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. Tidak hanya itu, 8 tim terbaik berkesempatan meraih tiket menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia akan diwakili oleh RRQ Kazu, Onyx, Bigitrons, By Vitality, dan MBR Omega. Keempat tim ini telah melewati persaingan selama 4 pekan knockout stage dengan performa dan cerita yang berbeda-beda. Setelah melewati 4 pekan knockout stage, RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan catatan elimination dan damage tertinggi. Mereka mencatat masing-masing 505 elimination dan 352,907 damage. Performa ini memperkuat reputasi dari RRQ Kazu sebagai tim Indonesia yang selalu konsisten dan tangguh di berbagai turnamen internasional. Namun, setelah berulang kali tampil di panggung tertinggi, mereka masih belum keluar dengan gelar. Datang sebagai tim debutan, MBR Omega menjadi wakil Indonesia dengan catatan elimination dan damage terbaik kedua. Mereka mencatat 329 elimination dan 233,357 damage. Setelah menjuarai turnamen nasional, MBR Omega berhasil menunjukkan bahwa tim promosi juga mampu bersaing di level Asia Tenggara. Kini, mereka akan berusaha melanjutkan kejutan tersebut dengan merebut gelar juara atau mengamankan tiket menuju FFWS Global Finals 2026. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita akan lanjut kembali, ajak kamu untuk bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta ya, untuk ikuti segmen Musik Live Chat di pukul 19 hingga pukul 20. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project kebeneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin, Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk nih.
0: Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu proyek yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup.
0: Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak. Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima ya?
0: Alhamdulillah
1: rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut. Mm-hmm. 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yo, dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak nggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh, dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002
0: kan?
1: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi by the way, Clap itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, okay, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa? Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya.
1: Baru
0: ya ini.
1: Baru game ya. Itu. Baru inget lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, sih? Zaman iya. COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau nggak
0: alright teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. Yeah. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
0: Yes.
1: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu
0: Atau
1: bola bale apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakemnya.
0: Enggak ada pakemnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih soalnya.
0: Running up that hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Drum. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh, I see.
1: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya.
1: Ternyata ya jatuh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan ya,
0: tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu, ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga, kayak gitu.
0: Wow, sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya catanya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait, kan?
1: Orang ada yang komen waktu lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gua ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Belia, ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke. Okay, okay.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis baru kita lebarin dari kartu.

0: gini.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gini
1: atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji udah siswa.
1: Gak, udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Bet aja. Ya udah, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Klepi dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape.
1: Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya ya.
2: Iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya, yeah.
2: James okay. Bond ya. Yeah. 007.
1: Yeah, 007
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: yang lama.
2: Pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja.
1: Iya benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja dicikat aja. Terus pernah pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kecilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Tapi nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak yang di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
1: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
1: bener,
2: biru banget,
1: bener.
2: Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia. Ya.
1: Bener.
2: Clickbait aja,
1: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Bahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang. Sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke. Okay.
2: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Ya tadi gue bilang cukup aja.
1: Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir.
2: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap itulah bener.
2: Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
1: iya iya iya
2: iya era-eranya Dian Pramana Putra,
1: Deddy
2: Dukun dan lain-lain, Ceseiro gitu, Chandra Darusman, anjing enak banget. bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright. Menarik ya.
2: Nanti di album ya.
1: Yes. Okay. Nanti kita bakal ngomongin album deh ya. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
2: Oke. Okay.
1: Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Lo ikut blues?
2: Atau? Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke. Okay.
2: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
2: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah main kenceng gitu. Rock and roll, nggak ketemu banyak orang. Mm-hmm. Yang gue anggap sederhana ya. Mm. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Mm. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali nggak.
1: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran.
2: Apalagi,
1: gitu ya.
2: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu? Akhirnya lo, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan. Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
1: Sering disuruh gitu kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
1: Bener.
2: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu. Bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
2: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia
1: boleh.
2: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayak gitu.
2: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Juga-juga Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa?
2: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
2: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
1: Kacau sih.
2: Caranya.
1: Bener.
2: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
2: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
1: Once ya, gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener.
2: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
2: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
2: Ah, makanya Maul demen banget Beatle,
1: kan
2: Maul McCartney itu.
1: ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung kalau okay, untuk okay. ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. almarhum Krisya.
2: Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, okay, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, enggak fans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama
1: yeah, yeah,
2: Mama
1: yeah.
2: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke.
2: Lagu
1: Kala
2: Simfoni Cinta apa ya judulnya tuh lupa.
1: Desain
2: Cani.
1: Oh iya. Yeah.
2: Desain Cani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya iya iya.
2: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede guanya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gak gitu.
2: Enggak usah lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar.
2: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya album.
2: Udah selesai semua sih. Maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
2: Sama bapak penuk cabai itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
1: ya.
2: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
1: Oke.
2: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah Tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
2: Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng mulu, enggak sih, random aja.
1: Oke.
2: Roller coaster aja
1: sebenarnya di...
2: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
2: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik.
2: Kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja. Berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
2: Yes. Mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
2: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
1: Oke.
2: Iya, 5 ya segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
2: sekitar
1: baru.
2: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
1: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
2: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Sebat
2: kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
2: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh.
1: Tiba-tiba
2: udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi lah.
2: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Benar.
2: Insyaallah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
2: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
2: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright. Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga malam bareng aku Widya di kesempatan kali ini teman Pro 2 semua. Dan kita akan simak bersama ada The Box dengan Tadu Lako untuk musik akselerasi kreatif Indonesia.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 semua. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi, jumpa kembali bareng aku Widya untuk edisi share hari ini, hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026, teman Pro 2 semua. Dan seperti biasa tadi sudah kita simak bersama, ada akselerasi kreatif musik Indonesia. Kemudian juga teman Pro 2, aku bakal hadirkan untuk kamu-kamu, ada drama mini, nanti kita akan simak bersama dengan judul Sikap Duniawi. Sembari itu juga nanti aku bakal hadirkan beberapa informasi menarik buat kamu terkait dunia perfilman. Buat teman-teman, pastikan tetap stay tune ya untuk malam ini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Kepulauan Produa. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Pro 2 FM Sikta.

0: sebuah kafe yang ramai, dua sahabat sedang berbincang. Vina dikenal sangat peduli dengan gaya hidup dan penampilan, sementara... Sis, lihat nih sepatu baru aku.
1: Wih, keren banget.
0: Limited edition nih, susah dapatnya loh.
1: Wah, harganya pasti juga limited ya?
0: Ya, lumayan. Cuma 5 juta.
1: Itu sepatu atau motor bekas?
0: Ini nih namanya investasi style.
1: Investasi? Buat kaki?
0: Gaya itu penting, sis.
1: Kenapa penting?
0: Biar orang lihat kita sukses dong.
1: Tapi kamu emang udah sukses?
0: Belum sih, tapi harus terlihat dulu kan?
1: Jadi menurut kamu, sukses itu nanti atau gaya dulu?
0: Kurang lebih gitu deh.
1: Vin, kamu tahu nggak?
0: Apa sih?
1: Kadang kita tuh ngerasa terlalu sibuk terlihat hebat, sampai lupa benar-benar jadi hebat.
0: Wow, filosofis banget kamu hari ini. Nah, lihat-lihat nih, postingan aku udah 200 like. Banyak kan?
1: Postingan apa memangnya?
0: Ya, sepatu tadi dong.
1: Oh gitu, jadi tujuan kamu beli sepatu itu buat foto?
0: Iya iyalah, biar konten aku naik.
1: Emang sepatunya dipakai atau dipamerin?
0: Sis, zaman sekarang citra itu penting banget tau.
1: Nih sis, citra tuh emang penting, tapi karakter tuh jauh lebih penting sih menurut aku.
0: Alah, karakter tuh gak bisa diposting di Instagram tau.
1: Tapi kan karakter menentukan masa depan kita.

0: terlalu fokus ke penampilan juga ya.
1: Nah, padahal nih ya, yang paling penting tuh diingat orang dari kita, bukan sepatu kita.
0: Terus, apa dong?
1: Kalau menurut aku nih, yang paling penting itu sikap kita.
0: Eh sis, kayaknya aku perlu istirahat deh dari kejar gengsi setelah dengerin kata-kata kamu ini.
1: Nah, bagus juga tuh.
0: Tapi sepatu ini tetap keren sih.
1: Itu sih, aku setuju juga sih. Seringkali kita terjebak dalam gaya hidup yang terlalu mengejar pengakuan dunia. Penampilan, popularitas, dan juga gengsi seolah menjadi ukuran keberhasilan. Padahal, nilai seseorang tidak diukur dari apa yang ia pamerkan, tetapi dari sikap, karakter, dan cara ia menjalani hidup. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa kita sebenarnya. Itu tadi drama mini persembahan Pro 2 RR Sintang dengan judul Sikap Duniawi. Dengan pemain Vina diperankan oleh Widya dan Siska diperankan oleh Monica. Narator Edieska, penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, para aktor dan juga kru dikabarkan sudah menyelesaikan produksi serial live action ada Scooby-Doo Origins yang dijadwalkan tayang secara global di platform Netflix pada 2027. Menurut laporan Deadline, pada Minggu 13 September 2026, serial Scooby-Doo Origins ini akan menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah waralaba tersebut. Karakter utama Scooby-Doo diperankan oleh seekor anjing, Great Dane, yang sesungguhnya gitu ya. Jadi bukan animasi, tapi benar-benaran anjing. Dan berdasarkan karakter yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera ini, Scooby-Doo Origins merupakan penggambaran ulang modern dari kelompok remaja pemecah misteri yang ikonis beserta anjing mereka yang istimewa. Nah, teman Pro 2 semua, pastikan tetap setia bersama kami ya, karena masih ada informasi menarik lainnya, guys.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita akan berikan kembali beberapa informasi buat kamu. Jadi, sejumlah pemeran tampil dalam gladi bersih Teater King Lear di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu 16 September 2026. Pementasan King Lear karya William Shakespeare ini sendiri disutradarai oleh Tadashi Suzuki, menceritakan tentang seorang raja yang kehilangan kuasa atas dunia yang selama ini diyakininya dapat ia kendalikan. Diperankan oleh aktor dari 8 negara dan dibawakan dalam 7 bahasa, diselenggarakan pada 16-17 September 2026. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari antaranews.com.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya ya. Masih ada aku temani kamu karena sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman silakan aja bergabung, kita undang di line WhatsApp kami ya, dan juga di Instagramnya Pro 2 Sintang. Dengan tema kita malam ini, kamu ngapain aja? Ini malam Jumat loh. Mungkin ada yang takut ya, kamu takut gak guys? Ya masih ada pameran juga di Stadion Banding Sintang. Jadi silakan saja buat teman-teman gabung bareng aku di malam hari ini. Aku pantengin dan aku tunggu ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya. Dan buat teman Pro 2 semua, aku tadi sudah buat tema kita ya. Malam Jumat nih guys, kamu takut enggak? Dan kamu lagi ngapain aja? Nah, di sini sudah ada yang komen ya teman Pro 2. Ini dari Blue One, katanya enggak takut, lagi nonton arisan aja. Dan nah, buat teman-teman pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Ada lagi dari Ana, enggak takut kok kak, ini lagi rame-rame bareng teman-teman. Oke, makasih. Dan ada lagi dari Lita, katanya kakak hari gini takut-takut, wah kayaknya udah enggak lagi ya kak. Oke, makasih buat kamu yang sudah komen ya.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gadjah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang laskar

0: Sekar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam,
1: jangan galau malam-malam. Pro 2 FM,
2: jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di Lapor Pro 2 kita malam hari ini. Terkait ini malam Jumat, teman Pro 2 semua, kamu takut atau enggak? Terus kamu lagi ngapain aja? Dari Paskali, selamat malam kakak. Kalau ngomongin soal takut, ada sih kak perasaan takut, tapi enggak selalu kak. Dan saat ini sedang nyantai aja. Oke baik, terima kasih buat kamu yang sudah komen. Ada lagi dari Renja. Nah ini kak, kalau kami di kampung sih udah terbiasa kak, gelap-gelapan, sepi-sepi gitu ya kak. Tetap aja ada perasaan takut kak, tapi tetap semangat. Oke baik, terima kasih buat kamu yang sudah komen ya.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: FM. Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, ada dari Ruby, katanya selamat malam kakak, lagi dengerin Pro 2 aja sambil nyantai-nyantai buat kakak, makasih. Terus ada lagi, selamat malam kakak, tetap semangat di malam hari ini, semoga kakak selalu sehat, amin. Ada juga yang ngucapin aku doa ya guys ya. Ada lagi ini dari Riri, selamat malam Kak Widya, selamat malam kembali. Kakak apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Kak Wid, tetap semangat siaran malamnya, malam Jumat loh, semoga kakak gak takut ya. Siap-siap, aku gak bakal takut kok ya teman Pro 2 semua. Oke deh, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah komen di malam hari ini. Semoga saja dapat terhibur untuk lapor Pro 2 kita apapun aktivitasnya. Malam Jumat itu memang identik banget ya dengan rasa takut, tapi kalau sekarang lihat zaman kayaknya sudah mulai berkembang ya teman Pro 2 semua. Sudah ada kehidupan, penerangan. Tapi kalau lagi berasap seperti ini memang rada-rada kayak horor juga ya teman Pro 2. Apalagi kalau sudah subuh-subuh kita turun untuk bekerja. Nah itu seperti sedang pergi ke negeri kayangan ya. Atau mungkin di malam harinya juga sama seperti itu. Jadi serasa menghilang. Alhamdulillah di hari ini kalau berdasarkan pantauan juga ya teman Pro 2, tadi sudah ada matahari muncul, sudah tembus. Kalau kemarin-kemarin ada beberapa hari matahari itu gak tembus sama sekali. Jadi benar-benar berkabut dan berasap untuk di kota Sintang. Dan kita masih berharap ya teman Pro 2 akan ada lagi hujan agar bumi Sintang ini tetap terbasahi, tetap dingin. Oke teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu, karena berikutnya aku masih akan hadir temani kamu dalam Certup ya, cerita penutup hari.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kali ini kita akan membaca sebuah kisah teror di perjalanan malam, teman Pro 2 semua. Malam itu hujan turun sangat deras. Saya sedang mencoba memejamkan mata saat tiba-tiba mendengar suara ketukan pelan di kaca jendela kamar. Tok, tok, tok. Awalnya saya pikir itu hanya ranting pohon yang tertiup angin. Tapi ketukan itu berubah menjadi ketukan teratur yang ritmis. Masalahnya adalah kamar saya berada di lantai 3 dan di luar jendela sama sekali tidak ada pohon ataupun tempat untuk berdiri.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada lagi penumpang belakang ya judulnya. Jadi ada yang sedang menyetir sendirian membelah jalanan hutan yang begitu gelap gulita. Suasana sangat sunyi, hanya ada suara mesin mobil. Tiba-tiba kaca spion tengah sedikit bergeser ke bawah dengan sendirinya. Dan saat mata saya refleks melihat ke spion, jantung saya rasanya mau copot. Karena di jok belakang, lewat pantulan cermin, duduk seorang wanita dengan wajah yang pucat pasi dan sedang menatap tajam ke arah tengkuk saya sambil tersenyum lebar. Ih, serem banget ya teman Pro 2.

teman Proud 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Proud 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya ada dengan judul Kontrakan Kosong Belahan Sebelah. Dinding kamar kos saya berbatasan langsung dengan rumah kontrakan sebelah yang sudah kosong selama 5 tahun. Malam itu keadaan sangat sepi sampai saya bisa mendengar suara langkah kaki berat yang berasal dari sebelah. Langkah itu berjalan mendekati dinding kamar saya, lalu berhenti tepat di balik tembok tempat tidur saya. Tiba-tiba terdengar suara bisikan lirih wanita yang sangat dekat. Seolah-olah dia berbisik langsung di lubang telinga saya, "Kamu belum tidur?" Wah, serem banget ya guys, ada yang nanyain kayak gitu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Setelah lembur kerja, saya masuk ke lift kantor sendirian dari lantai 12 dan menekan tombol G untuk lobby. Lift bergerak turun, tapi tiba-tiba berhenti di lantai 4, lantai yang sudah lama dikosongkan karena renovasi. Pintu lift terbuka lambat, memperlihatkan lorong yang gelap gulita. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, saat pintu hampir tertutup kembali, sensor lift mendeteksi sesuatu dan pintunya terbuka otomatis berulang kali, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat tapi sedang memaksa untuk masuk ke dalam lift bersama dengan saya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Nomor 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dari Jalan Yosef Ngurah Rai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

97.7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Di pada pagi hari ini ya, barengan sama Tias yang akan menemani kamu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian informasi dan juga hiburan acara ke ruang dengar kamu nih. Jadi ya, kita di edisi hari Jumat ini nih teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026 ya. Bentar lagi weekend, besok udah masuk hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Buat kamu yang mau berlibur ya, jalan-jalan gitu ke kota lain gitu kan, jangan lupa untuk persiapannya nih. Apa, jangan lupa persiapan dalam perbekalan gitu kan, ataupun obat-obatan segala macam ya teman Pro 2, itu perlu dipersiapkan kalau kamu ingin pergi berliburan mulai dari hari Jumat ini, pulang kerja atau pulang kuliah gitu kan, ada yang mau langsung caw liburan gitu. Dan semoga aja teman Pro 2 untuk hari ini semua segala kegiatan kamu, aktivitas kamu ya, itu dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan kesempatan dalam menjalani harinya juga nih teman Pro 2. So nantinya ya teman Pro 2, aku akan hadirkan jazz music hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada info Pro 2 dengan 3 info terkini dan juga viral moment. Dilanjutkan lagi yes pada kita di Hits in the Morning di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dengan 3 buah lagu dari penyanyi musik tanah air ataupun mancanegara nih teman Pro 2. Dan dilanjutkan juga dengan tips pagi. Lalu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah ya, kita akan membahas sejarah ataupun peringatan khusus yang ada di tanggal 18 September ini nih teman Pro 2. Lalu ditutup pada pagi hari ini nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 ya teman Pro 2 dengan Asta Cita Kita, dengan tema kita di hari Jumat ini yaitu lingkungan hidup. So teman Pro 2, buat kamu yang baru bergabung ya di pagi hari ini, tetap semangat untuk segala hal nantinya yang akan kamu jalankan di hari ini ya. Dan buat kamu yang masih leleh nih, jangan kelamaan, walaupun besok weekend ya, tetap aja kita harus menjalani sisa minggu ini di hari Jumat ini ya teman Pro 2. Pokoknya semangat aja deh apapun segala aktivitasnya. Aku pun juga harus semangat nih, karena untuk bangkitin semangat aktivitas teman Pro 2 juga ya nantinya gitu, selama seharian full. Jadi biar gak leyeh-leyeh banget, jadinya ada satu buah lagu nih untuk pembuka kebersamaan kita di pada pagi hari ini. Lagu dari Niki Tirta dengan Biarkan Berlalu. Jadi langsung aja aku putarkan. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang 90.7 FM, teman terbaik kamu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Teman-teman produk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak." Dan tahukah teman-teman yang berbahagia bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditujukan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melaksanakan dosa atau ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, bahkan ketika kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita telah melaksanakan amal baik, menjalankan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal seorang selesai melaksanakan salat, maka dia dianjurkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali, ataukah seorang setelah selesai dia bermajelis, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kafaratul majelis. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa setiap penyakit ya selalu ada obatnya, dan penyakit ketika kita berbuat maksiat atau bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kami mengajak kepada teman-teman Pro 2 untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal baik kita seluruhnya dan mengampunkan segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan semoga teman-teman senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan amal-amal baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat. Filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien, tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Selamat 7 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Di pada pagi hari ini di pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Tia hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia kebudayaan. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengenang mendiang ayahnya saat membuka pameran fotografi bertajuk Constellationes Vivas di Galeri Nasional Indonesia Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin. Ia menuturkan bahwa ayahnya Jumario Imam Muhni adalah seorang wartawan foto yang sering ditugaskan ke wilayah konflik termasuk Papua Barat, Timor Leste dan juga Vietnam. Oleh karena itu dia mengapresiasi para fotografer yang memamerkan karya mereka dengan pameran Constellationes Vivas yang dilaksanakan dari 18 September hingga 11 Oktober 2026. Menurut dia, karya fotografi memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dan cerita dengan cara yang berbeda.
1: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Produser film sekaligus festival kurator Kraken Entertainment Australian Intan Kifli mengumumkan ya bahwa film horor Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di pasar film internasional. Menurut dia, penonton internasional tertarik dengan film horor yang menyuguhkan cerita dan budaya khas Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya penting bagi sineas lokal untuk memproduksi film horor yang ceritanya bisa dengan mudah dipahami oleh penonton di luar negeri. Dia mengatakan juga ya bahwa film-film horor Indonesia umumnya mendapat respon baik dari penonton dari luar negeri. Dan Intan juga menyebut film Kuyang sebagai contoh film horor yang diminati penonton, antara lain karena menampilkan budaya dan juga mitologi di Kalimantan.
1: Info Pro 2.
3: Last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menyambut era kepemilikan baru The Blues setelah Clearlake Capital mengakuisisi penuh klub dari Todd Boehly dan Mark Walter. Juru taktik asal Spanyol itu menilai perubahan struktur kepemilikan menjadi momen penting bagi Chelsea, dan perubahan tersebut terjadi setelah Boehly dan Walter menyelesaikan penjualan saham mereka kepada Clearlake. Keduanya sebelumnya masing-masing memegang 12,83% saham Chelsea, sedangkan Clearlake telah menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 61,5%. Akuisisi tersebut membuat Clearlake memiliki kendali penuh atas klub London itu. Behdad kembali ya, salah satu pendiri Clearlake, kini akan memegang peran lebih besar dalam menentukan arah klub.
1: Info Pro 2.
3: Well, itu tadi ya teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So, teman Pro 2 nantinya akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu. Dan tentunya ada viral moment ya hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. So, tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM. Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2, kita update sedikit ya untuk kondisi cuaca di Sintang pagi hari ini ya. Kalau aku lihat nih keluar studio, kerasa ada kabut-kabutnya gitu ya teman Pro 2. Semoga aja ini bukan kabut asap yang kemarin-kemarin pernah ada ya. Ini cuma kabut karena embun pagi ya. Semoga aja nih teman Pro 2. Tapi kalau menurut perakiraan cuaca dari BMKG Sintang ini ya, di sebagian besar wilayah itu memiliki udara yang cukup kabur nih teman Pro 2. Dan untuk udaranya ya, suhunya ini berkisar di 26 hingga 32 derajat Celcius nih teman Pro 2. So kalau untuk CCTV-nya sendiri ya, CCTV maksud gue lebih ke lalu lintasnya sendiri ya teman Pro 2, ini cukup ramai dan lancar juga ya kalau dari jalan YC Opangurai Sintang ini. Kalau aku lihat dari dalam studio RRI Sintang ya, ini terlihatnya cukup lancar ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Tetap jaga keselamatan selama berkendara dan jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Dan nantinya ya teman Pro 2 akan hadir untuk viral moment keruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Satu lagu dari Niji dengan Abu-Abu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

masuk di viral moment nih ya. Dan kali ini dikutip dari Instagramnya invipop.id nih teman Pro 2. Jadi di sini ada momen seorang anak kecil ya, ini terkesima saat lihat ayam dari dekat. Tapi kalau kita lihat videonya secara langsung nih teman Pro 2, ini ada di Instagramnya invipop.id ya. Sepertinya nih anak ini tuh lebih ke kaget ya, bukannya dia terkesima, justru malah kaget karena tiba-tiba ayamnya ini berkokok ngagetin dia gitu. Tapi kalau di sini ya, describe-nya itu viral di media sosial, seorang anak kecil itu terkesima melihat ayam jago untuk pertama kalinya. Ketika ia sedang melihat secara fokus, kemudian si ayam ini berkokok dan membuat ia terkejut sampai menangis nih teman Pro 2. Dan gak hanya mengekspresikan rasa kaget ya, ternyata adik itu juga menangis dengan raut wajahnya yang cukup menggemaskan nih. Besok-besok jangan kaget lagi ya dek, karena ini untuk pertama kalinya. Mungkin kamu baru tahu kalau misalkan ayam itu berkokok seperti itu. Inilah, jadi diajarkan dari sini ya. Ini untuk komen-komenan nih lucu-lucu banget nih. Ada yang bilang takut banget adiknya dikejar gitu kan. Tapi dulu aku punya pengalaman cukup unik juga nih teman Bro 2. Aku tuh bukan dikejar ayam, tapi lebih dikejar angsa, bebek, atau soang ya bahasanya ya. Kalau ada yang sempat bilang tuh soang kalau gak salah itu. Nah itu tuh, itu benar-benar pengalaman paling unik banget sih, mengesankan. Karena kayak aku kaget, sama seperti adik yang ada di video ini ya, yang tiba-tiba dikokokin sama ayamnya. Nah kan benar juga, di sini ada yang komen katanya ada yang lebih seru deh, namanya soang. Wah ini berarti punya pengalaman yang sama nih, pernah dikejar soang juga nih. Terus ada yang komen juga di sini ya dengan emoticon ayam, istilahnya ayam di sini mengatakan katanya sesuai SOP kak gitu. Memang SOP-nya ayam kan berkokok seperti itu ya, tapi kasihan adiknya di sini. Ada yang komen juga katanya nih, kirain bakal bilang ayam. Ini lucu sih teman Pro 2, karena adiknya tuh malah jadi kaget ya. Dan ada yang bilang juga nih katanya, nanti kalau udah gede yang betina lebih ngagetin deh. Waduh, ini konsepnya gimana nih? Ayam betina kah atau gimana nih ya? Nah, di sini juga ada yang komen katanya, adik saya juga dulu tuh takut ayam, malah anak ayamnya. Padahal badan adik saya gemuk, lebih besar dibanding anak ayamnya. Emang kadang kita suka gitu gak sih? Walaupun hewan itu kelihatannya lebih kecil daripada kita, tapi rasa takutnya tuh malah justru lebih besar gitu ya ke kita itu. Dan justru hewan tuh malah berani ketika kita tuh takut sama mereka gitu ya, malah ngedeketin. Salah satu contohnya kucing, yang biasanya tuh lebih suka deketin orang-orang yang memang takut sama kucing gitu kan. Atau mungkin gak begitu suka kucing karena bulunya, atau takut dicakar gitu kan. Ada beberapa yang seperti itu justru malah dideketin sama kucing ya sama Pro 2. Tapi itu lucu sih, jadi pengalaman yang cukup unik sih sama Pro 2. Ada yang komen juga nih, lucu nih teman Pro 2. Sumpah deh, jangan percaya dengan pesonanya, dia ngejar. Ya, ayam jago nih kadang bisa ngejar juga ya teman Pro 2. Atau bahkan bisa patok juga nih kalau misalkan kita gangguin mereka nih ayamnya ya. Jadi buat adiknya selamat ya. Kok diselamatin gitu ya. Aduh lucu banget ini teman Pro 2, ini viral moment kali.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: 我就说
1: loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Lagu dari Shakira featuring Yovie Widianto dengan Malam Mingguku nih Teman Pro 2. Ya walaupun belum malam minggu ya Teman Pro 2, persiapan aja nih buat besok di hari Sabtu ya, buat malam mingguan kalian nih. Udah ada semangatnya ya. Oke, sekarang kita udah di penghujung Faro Moment ya Teman Pro 2. Tadi infonya itu ada momen adik kecil ini yang terkesima saat lihat ayam dari dekat, yang padahal sebenarnya nih dia lebih kekaget ya Teman Pro 2. Dan ini infonya aku kutip dari laman Instagramnya invipop.id nih Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 nantinya ya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan hadir ya lagu pilihan kamu dan juga tips pagi dengan 3 buah lagu dari penyanyi musik tanah air nih ya. Aku bocorin dari Niji dengan lagunya yaitu Bolehlah Ku Berharap, Arti Sahabat, dan juga Segitiga Cinta. Silakan ya Teman Pro 2 buat kamu yang mau request atau lagu dari Niji ini diputarkan ya, bisa langsung vote aja di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang untuk menemani pagi hari kamu yang semoga aja cerah nih dan aktivitasnya juga berjalan dengan lancar nih ya Teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.